0: cidade. Segunda, do sexta, Tukualu, do Tukusanulu, Dader. Rádio Liberdade, Cianulu, Recife Lima, Pontualu, Megahertz.
1: E da Dinamarca, a música é onde o título Liberdade, na Belarus e Galaxy Bank. Ok, no turma ini kita sebarin lah agenda sira, agenda yang lebih dari 24 seiha komemorasi Lorong Internasional Juventude, yang lebih kita luah hakat, bahaya yang baru dipartisipah mutu, ke? Ok, dan nama kita agenda pas semana ini, turma kita baru natal musik selalu, kone titlu How Entrega, ni belori husi. Ok, disculpa, musik yang titlu Iha Loro Kraik, ni belori husi Acoustic Band.

95.8 MHz sama untuk kami belungan di programa Bibang Solo beri sang ohing ini ya. So apa yang terbos saya mau tuh belung arah program Bibang Solo, kami belum terbos saya mau tuh lihat Hoyanti tambah belung arah saya okupari tuang, nabi terbos saya mau tuh lihat Hoyanti durante orang suami larang. Nabi Hoyanti dan Fatih atau ada dia dari Solo Ball Fans Radio Liberdade Sira Utu nabi kum partisipan program di Lee Convida mau tuh belung vero. Nabi Hoyanti spera terbos saya stay stay tuh nabi Fatih ni hela loran sih nulu rest 5.8 MHz ini yang ya. So yang sampai banyak program Bibang Solo, sif oportunidade baik terbos sira atau request terbos sira musika favorit sira dedikat baik terbos sira kolega, familia, fansoring. Tanto basara memang korus nih dia sepora naba. Karika karak request musika, boleh request lihusi husi kala komentar iya live streaming. Pagina Facebook Radio Liberdade di linia, ngau boleh mos iya live TikTok atau dedikat baik terbos sira kolega, familia, nomos terbos sira kurtisan. Boleh det. Oke, ini benar Fatin dari Ardiak, mau njemo, mau ngresi, nomos Antonio, nabi mau korasnya saya kompanya hela. Yang tina dari dia kreat beta bosira, la Faik Timor, mau Adriano, dari Solo kreat beta bosira. Iba mau aktividadis, nyo yang tina espera kata kita bosir ni aktividadis show tu ya lorong ohin, lah hodiak. Nabi korasnya na Fatin beta bosira hodu ya. No, na Fatin hato dari dia, stay tu na Fatin, tambah hanir, alain de musika nabi kita bosira request, saya mau agenda ba aktividadis, nabi mau kianti selori ta bosira ba tenha mutuk, nabi stay tu na Fatin det. Iha 95.8 MHz ni niang. No atau lo kita nyer program api bang solok baris angohin ni niang. Yang tu salori tu bot sira. Baru orang musika husi Crimson kolaboro DJ Noise. Hasan amos mitu hanya titlu follow me.

Quería decir nada más que música, no petro no mucho con la música, apertura para este programa. Vivan solo cuando están hoy ni ni en música o si Crimson. Colaboro dice no es hasta no vos mito con el título Follow Me. No petro vos seremos con la sintoniza, espero que lo enjoy la música ne. Y de música de la anti maquilín, no petro más te vos será ver y costa vos ser música. No sé que lo comentario y ha live streaming TikTok ni en o más bella Facebook ni ni en ya. Oke, okay, teman-teman yang tidak fatih atau ada dia, kini ya komentar si you and me, jadi yang bunak nih mesek bonita deh, ah, nih kita dehan. Oke, mau just pen aku kuno mau korang siya kompanya, just so jadi yang bon dia bing, oke bon dia mush mau, dia kalai. No, mau just pen dehan nih dia dalam ngoi satu babunak, ay mau nih proses naruh close, nih minuto ida ruwah di tashplike lah toda. Oke, okay, ada dari dia kena fatih metan 77 jadi yang bon dia ke bon di mos Antonio ni deh. Anita ni status ni mau oin la fight for ikut. Omus gusta like Anita mana? Utal ni deh yang onya presensa mai fanung hanya doming. Fanung deh ni dia ke la importante doming lagi kamu nu. Oke, okay, ini ada dari dia kena fatih betul posir auto ni makora sini ada down sini fatih sintonisa hela hela lorin sini lorin selima pontu alu megers ni ni. Mau jemo ni deh yang bon dia ibu trabalho. Oke, okay, mau cekoro ni ada yang biasa, serem biasa, ha? Just be, dari dia kena fatih buat tempat sirah bahwa aktivitas dia, kari kalau ada tempat sirnya aktivitas ya parte dari sang ini yang mau Adriano. Ya dan selamat pagi cantik, jujur saya belum sarapan tapi rasanya udah sarapan karena lihat senyum kamu. Emang sering main gombal itu dari sang itu yang liras lah, kamu situ sentian satu semu salah-salah nih kalau ya. Mabe la semo da lima rep. Nabe da der diak na fatin bete posira nabe bak sena fatin sintoniza iha ne. La tenen ya naran sedan, naran, ya nu uja sticker ya ne, dan domin mak vitima helle. Tamba itu ite morsi ya mundu ya domin. Nabe domin tenke vitima helle, ne galai. Oke, Jeka Martins ni jen bon dia bin cantik bon dia mos maun Jeka, dia kalai, nabe yanti spera dia kya. Mai sticker tanis volva. Kaya fon tohik tohik hal kerik. Okay, ane pernah fatih dari dia kue tapos serbaik sana fatih stay firaku mana Laura Tiga Wijen mana Mira Mize Mizi Babulu 77 Lala Suro ane pun korang saya kompanyi halamos. Yang tin dari dia kue fatih kue tapos sira avon napare ane pun saya kompanyi mos dari dia kue fatih kue tapos sira kerik halal tapos serbaik aktivitas syukur bom aktivitas. Dore España dejan le haunia baga haunia inbox ignora los detne la da oni inbox de rumah leten lutia jadi yang tila hetan da sorry komen ulang. Oke, okay. Nah pada dia kita bangun Dores, no apa napare ni dia bun dia bindi kalai, bun dia mosh napare, hanya yang ti dia kau insa ho mau dia kalai, no you and me ni dia bingi ham nasa nama furak, aha, ya bingi ham nasa ansa ansa, oke, ali marete, nabe, betul tu furak sa, importanti kita tene uza, negalai, Oke, okay. Nah pada dia kita batin betul bosira, no iya deh usi firaku kanya husi bau kau ni kalai. Firaku ni bon dia bing, okay bon dia mosh maun dia kalai. Insa lorong botot lau dia. Utau ni yang onya presence ni mai fanu hau ya domin putaron aka. Oh musika hau neng kala kata dah der. Okay, nebe depois ya ti hari iya ne iya kanya musika ni ya ti fuing rona. Depois ya ti hari iya ne iya ya ti fobae. No Juli bareto ni dader dia radio okay radio liber dade dader dia binyan okay dader dia mosh maun Julio dia kelae. No mau pocong menyerim bon dia pocong. Hanen kala setan ka kuntilanak. Ya lima rete. Ne bom sintoniza ret beta posira hoto ne bak sana fatin sintoniza la moto ko yanti la lore shenu lore selima pontu alu megar shinia. Evan Guterres no neves dudua ne bak sana orang sia kompanya hela firaku. Sultan Paesu ne bak sia kompanya mong Anibal yanti ne der dia ko fatin beta posira. No, di rumah yang di selori kita buat saya baru nalai musika usi paiti di seteradu kalau baru Crimson hanya titlu Mau Noregador.

Sai, kde nemáte muziku, nebo to na hamu tu konou si fil Baptista, kolo boro Johannes, on je titul Moraš, nebo jako Enrico su si jema balu mě nejde, jen kara krona muzika Moraš nijang, ok, fung Moraš nijang, nebo je to na hamu tu kona, nebo enjoy ho muzika, ne maske halete nijang fung Moraš. Ok, mong Robi, da der dia gde, tiene ya komentar si mong Lopez, ni dem pun dia alin, so lo muzika ida ma, ba amikopas, waitame watulari, ok, muzika sera. Do aku Sante Martins ni musika ni mak soke los ito nye fuang ni. Hau gosta musika ni be soke im nye fuang. Jenny dia bon dia. Oke, okay, bon dia mos. Maung metan. Halo, bon dia. Dia kelae. Iya ne, 138 ni bon dia. Halo, bon dia. Dia kelae. Shanes, Mang Robi, Jiu Fatu, nyede yang abing, lalika loke musika ne ba, hamus fun kane ke lawi kita dunia lu saba, ne sema salah, hamus salah kan? Mang Jiu, bon dia, mang siku nyede WhatsApp, okay, WhatsApp, okay, depois. Mau pocong ide han lagu ne hawa tu tanis je tona bin alika tanis guys traga matam ben ba buat nebe mak falling karik sentian sanyi la falling lalika straga matam ben da matam ben fang yo loje la ha okay siku morning ide en cuidado an cantik para hamna sale hela held dead para ami contenti ah dia kause hamna sa lor lorom babaung Monsiko, Juki, nomos mang pocong yang lagu ne halo hau fuang moras de mai sabing. Mau mohon rikos musika ne, nebe mau tengke simu, fuang moras tengke simu. Pro, for life nye dehang, o nye ham nasa ne sam veneno nebe makatu hafahe e manye relasang. Aya, aya, ni anu sahaba. Maksudnya ham nasa fahe mani manye relasang anu sa. Lalu kedung hau mane, ni punya problem, ni punya kazo. Okay, mangasiu nyere bon dia ba familia kay laku asalau. Okay, bon dia kay laku ansira KPK. Mangsasen sire bon dia ba bon bin dia kalai. No kuda doang. Obrigada yang tadi dia close sama mon dia kalai. Nebe for life, nebe sene fatin stay mau querida feto badinas, nebe se acompañamos. Nader dia feto badinas nebe lo ke TikTok dader det. Just pera kuku nye kalvar insomnia se magdado nye liman so musika ne iya mebe hene se cover det. Ulo rubik nye deng halo bon dia bing musika a timi timi lai. Ami mak kohim fase hela matang iya leo ay timi timi me de nebe. Manro gosta rona det oliang, anto rona det han oliang ba. Se dia klo untuk yang ti kuliah tolo raik tu no ba kala kala eh. Depois 10 ye dem bondia ke bondia mafo ye dem bondia ke bondi mau mafo dia kala eh. Nabe yang ti spira kata tu pusir mau tu mai kondi sound dia ke mau natus kon service ye dem bondia bing yang ti MC ida mai ami nebe tour moni thela bing ye liang liang ne Elvis Elvis Fruit Colmera. Okay, enjoy that ya. Mau musik ke hirak dia menganti foba. Feto badinya sih dan labari. I bing, tau kfali. FDC, vero? Vero? FDC mana hela? Okay, France. Ah, Francisco. Francisco, bon dia. Mau monji nye deh yang bing bonitos. My gosh, para itu ada dari sang, ne? Nah, pada dari dia, dia mau mentang ya, bon dia cintaku. Okay, bon dia. No, iya ne usi mang Valente ya bon dia yan, bondi dia kelae. Dia agradece dia hello in shopping agradece yan timus dia. Jitu ni dah okay you and me ren jitu haruka bing yang kurat dia yang ti kurang lalais deh lahang oras lahan tinanda. Nebe saya makarik senti fuang moras mai deh. Aku Santi Martins dia yang Sims SM sudah klene. Okay dari dia dat pamaung. 2010 ni dia bon dia ke okay, bon dia ne beda der dia kelfatin beta bosir ne bek sene fatin stay sorry kari kita bosir ne komentari yang ti lale tamba uluk kita bosir ne komentari uluk ti gala ya jadi yang ti het hare ida ne bek ke anti belele yang ti le ne beda der dia kelfatin det ba maung Marcel alofa ne de ham halo bon dia bin tu da hela lagu ba emanain okay ba eman yang rain Gino da Costa okay Gino da Costa ni musika ya. No metang yang oni ham nasa hal hal tur la meeting fali. Antak soi de, se senti tur la meeting bel hak soi tia. Okay. Ne bom sintonizar et beta bot sira hotu no ihne husi 138 ye dehan si so tu lo ke lagu kalvar ni judul monok. Okay, de pues yanti toka ba ne be stay tung no fatin det pamau. O familia sira kare koron sintonizia mos.
Do, io ne mo sia commentario hu Simon Valentin dem. Ja, antau lagu mi gusta tunet cantor Mount Ciao. Ok. Ne po sia anti are ihane iha mo ki anti fo bane. Vede der diak no fatin beta bot sira, ne bemo se ne fatin stay, stay tu no fatin det. No, tu no mai anti se lori da bot sira ba rona lai musica ne, ne bemo kanano si calvario ne titlu monok.

Yeah, kita na makin musik kau si kalvar yang nyetit lu monok, nih mau konsider balur ikut si musik ini. So yang tadi spirit atau bosir si nafatin setitun hele hele luaran si nolores lima pon tu alu megar si nia. Tapi nih yang tadi nafatin atau ada dari dia dari solo nafatin ba mam valente, nomos ba all ser nih mau si nafatin stay. Yang tadi ada dari dia nafatin net baik atau bosir, nih nih komentar view si FDC. Nih dia tali hene be, tali hene yang tadi iha ida tali dia lotuk nih, uja dalah ida langsung balalehang. Okay, nih be yang tadi nafatin atau dari dia dari manik dit bata bosir ane bemak say stay iha laloran shia nolu resin 5.8 MHz ni nian yanti dari dia dari manik kari kalalu ta bosir ni aktividadish okay bom aktividadish dit bata bosir ahoto ya no iya ne iya komentari husi maum valent okay maum valenti okay, jadi yang tahu lagi you and I ni lain. Musiknya dah naik ha, mai band lah ya, yang tiada lain. Nabe ada dia kena fatin bayi tebot, kari kalau tebot seni aktiviti, shoke bom aktiviti supaya tebot sih rahut. No, turma itu sebar orang musik usi One Direction, hanya titlo you and I, nabe aku Enrico susi mam Valenti.

Okay, dan yung mga kamusikan, metronome mo tuk ona who si One Direction, ho ya titlo you and I, nebe makon Rico su si Maum Valenti, nebe espera solo ko musika dene, nebe na fatin ato dader dia, dan solo ko nebe tepo sir nebe se na fatin sintoniza hela. Iya la Loren Shino Rest 5.1 Megahertz Ninian, se tu na fatin det, no hene komentario si ambere, nyende hem panagole neto omo belos, ay maromak. Valentin, ya deh ha, bim, follow para bench, ba kolega Jardel, iha, sabagu, ohingnya tinan sabagu nih nebe, hafing rone dene. Nebe para bench, ba Mount Jardel, nebe mau koin celebran ini anniversario, so desejo, say, ema nebe mak maduro liutan, suksesu hitanya studu, hitanya karira hotu, no hitanya esforsu hotu ya. Nebe para bench, no moris naru kia mundu, hakuak ema hotu, lilu hakuak maroma kia hitanya prosesu hotu. Nebe para bench, dat basir nebe koin loron celebra sirani anniversario, late nebe dalahira dalahira. Nebe amenta tinan, amenta mos, deja fuser, nebe tenke perparan di diak. Hoje é só o dia de festa, não é que você mais, né, ok? Nebe parabéns, beta bolsa, nebe mais que você celebra, beta bolsa, né, aniversário, loron ohin, ok? Parabéns, morisnaru, que mundo, ya. Mão ambere, bom sintonizar, valente, Jeca Martins, bom dia, bem, bom dia, muxmão, de calete, são moniz, bom dia, bem, bom dia. No valentim, de han, next, lago, Dani L, baila morena, ok, a música, né, se te ganha, se te download, depois, abang, leto, ok? Loron seia, nebe abang, uns dia, aquela. Darvel Pasker katel nerian bon dia hanya bim boni tadi kalai bon dia how dia konsyai tadi kalai nebe stay tu nafatin net beta bolster nebe se nafatin stay ihala lorang shinoris 5.1 mega shinian mang nunes nerian bon dia ok bon dia mosh mang nunes di kalai no bindora no ba olsra seluk nebe se nafatin sintoniza mang Tiago Wijen Eugenia Reis Yuger Alan nanda 25 Ulo Rubik Mardo 1998 nomas bindora nebe se akompanya hela yang tidak dari dia kita betul betul sirah Anes Suarez mang Valenti ini paling setia nak. Okay, nebe dari dia nafatin betul betul sirah bom aktivitas no espera betul tulah dia pelorong orang ini yang bindora bon dia. Okay, nebe terumat seperona musika yane, nebe makananu husi Justy Aldrin, kolvora wis baker, honyo titlu, hilang.

jde nějaká muzika, nebo to nám to konou si džinu do kostou, mě ty lau bají marají, špečil bez srne mého koresný je diaspora neba. Enjoy ho muziky, kde ne, ok? Nebo jen ty nafati na to, kde der dia, kde solo kvete bo sira, usi muzika na lorente bo tuku sanu limitu lima nulu racing hitu. Taba ne, jen ty nafati na to, kde der dia kvete bo sira, kari kalal to bo srne aktividari, šo ke spero muziky rekne bila kompanie to bo sira. No jen je komentaru si mám vla jen ty jen, jan semakin lama semakin tambah aura mematikannya. Tebes galai. Okay, neve mam valente que to mai que spara ita, que to mai tesi tenia tur, tesi ne ka koro kotu, okay? Usa seda, usa sensor, usa jilet. Okay, neve dadir diak ba mam dadir diak dala hira na ba mam valente. Neve stay tu na fatin continue to botnia talentu ho di kaspada ema tesi me ka korok. Okay, ne be Valentine de e buisantina ma gaia, okay, musica ne deve buisantina de si do download. Ne be anti troco musica fon seluk, okay? Mam Juli Barreto nyari namanya namanya anak semboga gitu lah. Apa itu? Semboga singkatan dari apa? Coba dikasih paham dulu. Okay, nebe Halimar deh, lolos nih aku kuliah las neda. Ho ini mah usah kuliah halu komik komik hanesang nesa. Nebe aslinya las neda, kuliah sa babain. Aslinya logat buna, klaus logat tidak sa ohing Okay, nebe turma itu se barona musika, husi krimson nonya titlu hanya manera. Especial ba maung maung se maung valenti. Nebe itu barona mutuk turma.

Yuhuu, dan apa ke musika husi Crimson yang titul haunya Manira, dan apa Glorio Nita Betu, kusam resing dalam minuto nen. Tapi yang tidak fatih atau udah dari dia, dan solo gue itu pun serah hutu, dan apa kuaras nih saya fatih stay, hilang mutu kau yang tiala lora, shino resing 5 alu megar ini ya. Mam Valentin, nyedehang musika, serah musika. Next lagu Marvin yang ne yang hau ihane hela hokanek, oke. Nepo si terona itu nen, nepo stay tu na fatih bermaun, nepo saya stay. Nebe turmai, ita se barona muzika, ia ne usi Marvin, ita itlo hausi ia ne mashke kanek.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, musique husi banda Scorpion sune titulo Send Me an Angel. Loriona ita behe tuku sanuluresing rueliona minutu tolonolo. Tamanena fatiing haunia miridiek solok, norona diek det berona nain sirahodo. Itu irmai hana fatiing lori ita bot sirakolia kona ba karakteristike sirahusi fini ketumbar niam. Fini ketumbar iha karakteristike spesial tebes, siraki redonda no iha kor oi-oing husi miang kroat to kinur. Panghira rahun sira hasai aroma nebe diak nebe hanesang ho mistura derok spesia no ingrediente aromatiku sira. Nune fini sirane riku ho fibra, antioksidante, vitamina no mineral sira nebe importante ba ising. No sabor ne kamang, no ladung makas, duke ho ketumbar nia tahangnya. No ne karakteristike interesante ide maka, fini sira belerai ba tempo naruk, la ho lakon sira nia aroma barak. Liliu benghira raiha kontetor sira nebe takameting iha fating maran sira. No iha nasaun barak, fini sira tuku antes uza nebe maka aumenta sira ni sabor. Ia lain dene sira bele uza toma karahun depende ba reseita ya. Nune dene maka karakteristike sira husi fini ketumbar niniang. Tamanena fating haunia meridiek solok norona diek det betapot sira hotu bom aktividade ibom trabalho basira nebe maka almosu hela almosu diek det. Namas basira nebe maka descansa diek betapot sira hotu ya. I nune tu irmaina fatin lorita bot sira barona musike husi Anissa honi titulu Cinta Berbalas Harta.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama tuh fellow hau ini paling ganti ya program lorek salak so gora lorang kita sermal dalam ruah oke ini malah ke bosan ganti oke agradece buat bos sira nih mau kompartisipan nih program mau dia mau tuh kobelung reni no ganti spirit tuh bos sira say stay tuh nafatin ya hela lorang channel res 5.8 MHz ini ya tambah durante orang seru buat oing ganti sama say ganti mak say hamalu kita bos sira ya program lorek salak no hanesang kita bos sira hatene ya program lorek salak kita sebaya sesang ruah ya tuku ruah atau ya tuku tolu maka musika internasional nebe maka trending ya Spotify no tuku tolu toh ya tuku hat maka musika tetun ser nebe kananu stain kantore laran tamo nebe ita posira stay tu no fati neti ala loran shinoris 5.1 megahertz niang tambalin de musika seiha mos agenda ba aktividades nebe maka antes lori ita posira ba hatene ya mutuk no seiha mos rubrika historis durok niang nebe maka produsu si Petru Brinka nebe ba ita posira stay tu no fati neti tu nebe le hatene klien liutanko na ba program lorek solok norona musika ya lorek solok kene ya. Ebene fatin ato lorek dia lorek manek beta bosira tantu besereme koras ni diaspora. Kare ka kompanya li husi live TikTok, iha pagina Facebook Radio Liberdade Dili, iha mos website Radio Liberdade Dili no Radio Garden am ni lorek dia. Kalan dia kita diferensi oras nih kalau no ba all serta memang kau harusnya kompanya usi frekuensi 95.8 MHz nih ya amnya lorek dia lorek manek bete bosira bom trabalho espero te bosir nyati vidari show tu balorong oh ini lihat parte lorek nih yang lah dia kya oke atau lo kita nyi program lorek solok bari sang oh ini nih ya itu sebarona musika usi Raim Laude hanya titlu ikro

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Akhirnya kira nama kau musika, nabi terona mutu kono husirai melaude musika dahulu. Kihai tanya program lorek solok bari saung oh ini niang. Musika dan yang agora ada down trending hela iha Spotify. No ita pos rebelerona musika hanya titlu ikro hanan husirai melaude. Nabi makane sang kantor no kompositor musika adalah barak liunya mahu genre pop. No alin dia ane sang kantor ni amos ane sang komedian dan nabi mak sukses los iha Indonesia. Nabi kali ita pos rebel konyese no tamanya musika ni agora ada down trending lo share Spotify noema Barak Makosta nebe karik bahirak nebe koras ne sintonizia gosta rona mos belerona ya plataforma media sosial serne kita belerona musika ya tamane yang tina fatih atau lorek dia klorek manik det bol fans radio liberdade seraho tu si atau je tanto ya relarang iya diaspora nebe mak bapain sempre akompanyi program lorek solo yang tina lorek dia kalan dia det bai tabos seraho tu balu halal tabos serne aktividadi oke bom aktividadi shimatang murish nyo nain det bai tabos seraho tu. No, di rumah ini nanti selori tante bos sira baru datang musik ya selalu kene. Nape makan trending mosh iha Spotify, hana nuhusi Christina Perry hanya titlu A Thousand Years. Nape taruna mutuk telai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia, kira nama ke musika, nama terona mutu konosi Christina Pri, hoya titlu A Thousand Years. Musika ne publike tina rihung rua sanulu racing idaya, no agora ada daun say trending ala Spotify. Nebe bahirek nebe akara krono fia fal musika nebe larona Spotify. No, ita posir konyese ona, konyese na Christina Perry, nebe makanesan kantora no kompositora musika. Dara barak liu nia mai ho genre pop, nebe ita posir konyese ona, no alen dia nesan kantora, nia musa nesan pianista ida, no mus gitarista husi, husi Amerika ta postra konyeso na nia mos famoso los ihania carrera musica nia ne balu hirak ne me karisto konyese espero bel lorita bosia konyese dia klutan ta mala rumeta gosta rona le temo musica ma vete la tene musica ne se ma canta. Okay, ne be antena fatin a tolo rek dia klut poeta bosira ne be se na fatin stay tune hela i hela Lorenzo nulu resten 5.8 megahertz nia. E anti lo rek dia klut poeta bosira tu bom aktividadis no Turma yang tersebut, kita akan berbicara tentang musik yang diusir ninci, yang titlu rahasia hati.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik selutan veteranamu tu kono si ninci hanya itu rahsia hati musik ini agar ada down trending hela ya Spotify. Taman ini betul bos seremu koras ni rona hela karya karya krona filfali bela rona platform media sosial seremu kita bela rona musik ya. Taman ini nafatin atau lorek dia lorek manik itu all rally bersiro tu nembu koras ni stay stay oke. Stay tu nafatin deh, noi tu bos sira kaya se una ninji nembu kane sang grup musik ya. Nebe mak mai hunye membru amutuk nain ha tala barak liu sira mai ho genre pop rock, rock alternatif, brit pop, no rock electronic sira Indonesia. Nebe itu pun sira konyese ona sira mas sukses rus ya sernya Paul ku musika nebe bahirak nebe kara krona bel rona pio fali. Tamane tur mai ante selori itu pun sira baru mata musika. Salu kene nebe mak trending musik Spotify. Hananu husi Adele hanya titul Love in the Dark.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kita nih maka rubrik historis di Rokni yang nabe maka yang telur itu buat sih baru nah mutu konusi. Nabe maka produksi si Pedro Brinke aku naba pirul jam nih ya. Nabe maka lori orang itu bayar tukur oleh itu hat nulur racing hat. No yang tish pera belor itu buat sih aku nyese. Dia kelutang aku naba pirul jam nih existensi iha palku musikan ini yang ya. Tapi nih turma yang tish lori itu buat sih baru nalai musika. Iya ne, nebe makananu husi Dewa 19, hanya titlu Aku Milikmu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Halo, loraik solok, malu kurang nanya sih roh tuh. Ini kontinua fila vali ho belong reni ya. Iha sesang segundun yang tambah ke belong nyanti. Iha asunto importante. Taman nena fating, hau nia loraik dia loraik solok betu bot sih roh tuh. Nune loraik dia loraik solok det baru nanya sih roh tuh. Maka hira larang namo si hira liur. Mau mati vidade i bom trabalho norona dia betu bot sih roh tuh ya. No, tuir mai na fatin. Okay, lori ta bot sira borona musike husi Marvi. Hone titulo husi hene maske kanek no. Husi Cleopatra. Hone titulo Traidor.

Okay, muzike husi metal mau bere hone titelo me hisa realidade na husi life color sone titelo haunie domi lor yone ita behe tuku tolo liona minuto 50 racing rua. Tamare muzike ruane sa ene sang muzike ikus bu programa lorek solo ke disang ohing ninyang ya. Nune na fating haunie lorek diak lorek solo beto bot siro hotu bom aktividade ibom trabalho det. No, okay, beto bot siro labele hese sang lai tamatur me sehetan programa. Spasu publiku ne bese lori husi belon Jonas. Nune hana bema kamal kita buat sire studio Reni. Saya sesan naksu mikan husi kita buat sire nia futar tilong atia prosima edisong. No, itu saya tak ke programa lorek solo ke disong ohing niniang. Ho musika ohing hausai. Okay, ohing hausai ba raidokona.

0: Sesta to sesta tukuhat to tukuneng lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ya, belum ngomongin Radio Liberdadi di Lisra Hotel Liberdadi Haning Liberdadi yang Morisi Tasor Malu Villa Valia program Espasu Publiku Bolorong Wahing. Iya, ne pemimpin Sera Hotel Taman Balorong San Luresin Rua Fulan Agustus 2026. Malu kurang nain Sera Hotel nomor Sera Nain Radio Liberdadi Dili Oinsa Hoita Boa Sertnya Novidaris Ba Iha Lokraik Mane Kidane. Iya, mutu ko zona si studios perkat kita boa sira sa perdiaksan presadave lori kontinua lau kita boa sir nativ dari Tuir Mishaong noknar nebema kita boa sira Iha Balorong Ohing. Dia, kita mau diserbi makor sendang lagi fokus oleh tebo serni yang servisu. No, tebo serni ni TV dari balorong oh ini yang nafating Jonas ni lorek dia no servisu dia ba ita bo cerah hotu. I serna be makor sendang oke tu rakompai na hela radio di berdari dili Jonas ni batari no bon sintoni jamos ba ita bo cerah hotu. Hanya sampai benturan turun suruh dilarang ia program espas publiku zona selori tepo sirah hotu ita seba akumpainya informasi sirah nomos diliu azin dati berasir memang kami prepara hori fai hoi tepo sirah hotu inklui mos drama sirah tamani rona nain sirah nomos rena indra dili berada dili ita baronam untuk muzika idane sang muzika dahulu hori loketenia suruh malu ia program espas publiku balorong ohing. Ia musikus si Vasco Pereira hotit lu Ronan Etikau.

Oke, belong o vintis radio liber dari Dili dan nama ke musik ke dahulu. Nabi taro nama tu kori lo ketina suruh malih program espasu publiku si Vasco Pereira hoti telur rona netik hau. Hing katak bele maluk nafati yang tebo cerah hotu. Nabi ama ke rona hela radio liber dari Dili. Iya lo krik mana kita ni. No jonas ita baharela informasaun sira agenda tv dari sarna be maka si akontesi iya fulang no semana idane. Iya, ada binti sih itu demo of production se ya TV dari ini bemak nak loke bem mau tu kona baju untuk koneksi mentua mutu kinspira desenvolve pronto captura imaging yang bedet no depende by spiritu vontade. I obinti sih rawat tu demo of production maka grup pun ada for opportunity dari bem member sih ratu aprende no most desenvolve abilitas dari area fotografi no most videografi. Pratika simple si dan elaus date ko na ba prende uja kamera. May bemos ko na bawa insa servisyo amutu kwahe konisimento ajuda malo no mosari confianza. Ia tibiran ni sira prende ko na ba manira uja kamera baku buka angulo dia captura momento importante no mos kriya imagine bemakia valor. I liu si pratika no experiencia mutu sira bela amaitin relasaun amenta umunidadi. No manteng amizari entre membro sira. Pratika simples may beaprendizaj no experience na bebot ba futuro de mov production. Nabi tapo ser be maka hakara katu aprende kono ba konesimento insa maka bele asai foto na be diak no mas halo videographer na be maka diak bele ba hak bisikan be ya de mov production atau bele aprende hamutuk. Oke, fatin pratikin inian maka largo lesidere estatuan inian lorong sabado no domingo oras tukuru atau remata. Ida nama informasi balong lebih maka menyakar kafe tanpa tinggal rona nansira rari liber dari diri ini yang nabe maka kompanya no sintonisa hela program espasu publiku. Tirmai musika usi je hati telus saudara si termamotok.

Diak, makhluk kebindi seradio liberda di dili serahotu musika ruat los musika rua musika ida usi basko pereira hoti tilu lalehan do mine be maka zona sofresa na baita bo sirahotu ni putar tilu hingka tak bela ni mana fating no fok solo rona na sirahotu hello kraik mana kirana ya. Iya, botar riba sirna pe mangkor sendang fain loke frekuensi ra libera di tiling ini yang bon sintonija ba har maruk sirna be mangkor sendang hala la viajing mis kapital ba munisipiu munisipiu me kapital di lina fating matang moris na naing ba maluk kondutor sira hoto motorista sira hoto ne be mangkala la movimento ya kapital di li iya kapital di li ba munisipiu munisipiu me kapital di li na fating respeta ba sinas transit sira hoto kumpir na fating leko di westra dan ini yang atu nembel la ho dia to ya fating destinasaung ho kondisaun be mangkesta iya tamane basir na bema kalau ke lara di berdari di lini frekuensi ya lorek diak ba ita bawa cerah tu bunga tv dari no matang moris nai susesu na fating ba ita bawa cerah tu iya na fating jonas prepara musika selu kena udah malu kita bawa cerah tu musika usi the guardians oke hotit luar portu itu namo tuk musika tiramai.

dia kebelong rona nain radio liber dari di listra hotu ita foin rona tang musika ida hosi han markoti tu larang moras i lori ta baya tuku hat 5 minutu 5 lura sinsia i studio oke tamana winti listra hotu nebe maka kompaina hela radio liber dari dili ita se barona iya drama badak nebe maka mi preparene kuliah korang bafeto no manehek bit ho di preveni violensia tamano winti listra hotu ita rona motok drama tirmai.

Dirk, belum vindi sera di liberdade di lisera hoto, hindi na makita fo intro na drama padak, nembe maka kulia kona ba feto no mane iak bit, o di preveni violencia, no drama dan lori tabai ya tuku lima lima minuto ruan lori sing walu ye studio, ya tamane lori diak na fatim baro na nansir na mosere na yang radio liberdade di lisera hoto, nembe maka sena fatim wami ya programa spasu publiku ho zona si studio, turime musikeida itarona motoku si galaksi bengotit ludame.

Iya, Vin Tis Rahoto, musika Hende To Sinono Garcia, maka musika iku sudah tak ketina suruh malu ya programa espasio publiko balorong ohing. Obrigado barak, ba ita bawa sera hotu, nia tempo di rona radio libera di dili, FM 95.8 mega sama tu ko zona si studio. Ita sia suruh malu fele, iya lorong abang, adeo sete prosime di saung, bye bye.

0: esta sira a tumores livre husi explotação na atitude baseia ba gênero.
1: Ina amang serviço hamutu kfaheknar no responsabilidade e uma larang hodi cuidado o ansira. Liu husi serviço hamutu kmak família harmonia, saudável, no comunicação na bena kloke, no honesto. Ina amang fahe poder no foti decisão hamutu e a família.
2: Rádio Liberdade, agora mac Rádio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Rádio Liberdade, IHA, 105.8 MHz. Cá, IHA página Facebook, Rádio Liberdade Dili. Liberdade Iha Anin, Liberdade Iha Moris.
3: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sexta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberdade, sanolu resin lima, pontu alu meke hafs.
4: Kalau dia kalang solok bukan itu, bama laku vinti seron naing no akompanen naing radio liberal sirohotu suru malfa lehau. Baleng maris ia studio radio liberal di leho itu ni program kalang murak ba iya edisong kalang ini durante ora seruan ni larang. Nah edisong ini kali teman apa iya lorong sanul racing rua fulang agustu tinan liun rua ronalu racing neng program kalang murak. Ane sam program nebe maka dedikatur juga program nebe maka divertimento i program kalang murak neng. Fokal iba iya like komentar sira ya studio inomo stok musik sira ya studio Taman ne iya ora suruhnya larang hau belong maris karena kata voice pasu libri bermalu ku vinci roh tu nabe makurtam rona hela radio liberade dili karena kata enjo radio liberade dili kari kita luah mana la mensaje mai hatu nete hal rame radio liberade dili iya kalah ini ne balu karena kata mana mensaje mai bela mana mensaje mai iya Facebook radio liberade dili orjam hal bela live. Ini mos bela mana mensaje mos iya TikTok Radio Liberdade Dili. Tamane ovinti serona naing no akompanenan radio. Liberar siroto turmai halori ovinti roto ita tu akompanya musika dahulu kena pemaka. Belo maris prepara studio hatu lo kita ini seru malo lili ba iya oin kalam. Dek musika nabi maka prepara studio mak musika hoti itu lo fiar salah husi. Krim song yang itu tak kampanye musiknya fiar salus krim song yang atau lagi tenis rumah lo bayi ya kalah ini musiknya.

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make a House.
1: Dia kembali ke Vinci Serona Naina, komponen Andra di Liberar Siro Hotu. Irene maka tini musik ada hulu kira musik Crimson. Crimson ha ala kipas ribu ha titul fiar sala. Ha la like film ayona tambah ha la osoniona. Hey, losha. Ini bena fatin hatu ane kalan dia kalang solak bonati na fatin bau Vinci Serona Naina Siro Hotu. Nabe makor jama sistin rona ya lai tini frekuensi radio Liberar Tili 95.8 MHz bai ya kalang dene nono rona hela programa kalamurak hamutu ko hau pelong maris iya kalang dene. Atu fatin bau Vinci Siro Hotu kata kita ni programa kalamurak kane sam programa nabe maka dedikatori ga programa nabe maka anime sam. Tamane ihe ora surene larang hau belong mari sekar katu fo espasu livri ba ovinti siro tu nebe makortang rona hela radio liberade dili sekar katu enjoy radio liberade dili karik keta lua mana la komentar mai ba hehe. Tama programa ne fokali ba ihe le komentar sira ia estudu inoma stoka muzika ia estudu nebe maka ovinti siro tu rekois. Tamane ovinti siro tu bele mana mensaje mai ihe Facebook radio liberade dili nomos TikTok radio liberade Tili ini bema kurang halu la life. Iha kalang ini dene. Iha orang suruh ni larang. Aku situ kualu no remata iha tuku sanolu karang orang Timor Leste. Balu makar kata mana mensaja mai lifuan rumah makar kata mus para bens gea ba familia kolega sirah tu bele. Nape tiur mai terlansu cek mensaja terlansu lekeras. Osi CBC magnana bing Nadia Fernandez dia kalan dia mau kalan dia mau sana bing Nadia Fernandez dia kalan bing thank you barona famous film ai dia kalan namas li ke restan osi nama Marcel dia mau bonati kakak bonati to kalau music mane fu Miami ne Miami dia kau check to kalau music mane fu Osi tozi Marcel dia bonati ma music na kolega Gloria kuita duanya oleh beli toka muzika ni kari dia. Sorry, ini berkoraja na Fatim bani ya. Osi Rita Liksa dia bernati mau ganteng dia kala. Ya, thank you Barona Nabin Rita. Na Oliva li kerestang Osi Nabin Jinya M. Jong. Hai Maris dia kala. Ya. Kalan dia kebaik tuh. How dia kalau insya Nabin Fali dia kala. Thank you Barona Nabin. Nah, lihat file kita setiap pun dia mahu file para penjaga itu botak kubra dia. Nabe kalan dia punya para penjaga. Lihat file tano si semakne ikon ikon walili dia ikon walili dia. Bono kakak tu dalam musik mahal makron elak kakak nilai yang furek. Nah, si Mary walili dia kalai garuda manas dia bono timan bono timus garuda manas. Ili valida musia som mantak mankati diam bonati man fuela para bes ba mito kanyole tiene chokiri nomas li valida musia mami zinya komentario dian request always with you bye hey always with you sampai mati kalkalang kalkalang hehe dia kan bi usi Orleans 89 diam bono mos Amos Leifel Kristen mensaje ini dah usi tawaris ni komentar itu cek tu kalai mensaje ini super ituan. Oh si nama tawaris dia bono tirari liberare bono usi balibo ami hato ami ni kalam furak bayi tu hato wow kalan dia kalam furak bayi balibo wansir hato dia kalai. Nape kalan dia mos ba Maliana wansir hato Hermera wansir hato. Namos Lekisa namos Aileu Ainaru namos Manufai namos Koba Lima. Namos bau kau mana tutu bikeke Los Palus. Namos oikusi enden atauru. Kalan diek ba ovinti sirotu. Lili usi munisipiu sira nebe makortau asisti ala radio liberare dili. Iha kalang idene. Nebe tir fali maitan teletan fali mensajem balu untang usi sini mane hau cek tok mensajem balu iha. Ite cek tu klemen saja mau si Carlos dia bono. Afuela bonati ba mau Enzo kari kron hela bonati. Oh ini tina ni, para bes ba mau Enzo vidanaro kena mau. Y el seguir mensaje si lo que tenemos es el Ria de Bonatimán. Fue el MC, que fue la música Beta Minamori. Beta Minamori, mi ami macanesa Mario Nahak, así es. Era más merek alam alas ADM dia. Lifali tangusi Nilton Pereira. Guru Salam. Ay, bueno, ti fue la lagu de Miami Kaiwa. Kaiwa, agora tu ronela Guru Nielian. Dia nebe kalan dia ba family siro tu rjang ronela ia Kaiwa neba nebe salam osba anamam. Anamam bono ti. Anamam be Kaiwa kaiwa liaruk ok oh ya nama onain se hehehau. Awaray salafal ya onain se hehehe. Nama bonito. Hey, thank you be. Nabe kalan dia mos ba riazinya ria ria ria namos ba noibot nyamai abo si refon ba kaiwa ne ba osu namos famili si re ihe dili namos si emetnar ne ba kalan dia. Thank you barona ya nama. Mam bonito, bonito, bonito, 05, bonito 12. Iya, mau ganteng kaiwa. Usi Emilia dia. Mam bonito file kata-kata babing Natalia nebe magnia da ben Ricky ya karak prenda mai beni la koi fali. Ehe, ma feto la koi ni tala bele obriga ga. Bele mani akarak mas. Feto ke tal basi dia pronto karik. Ini sudah pronto tamani remos ba ita bot na ruan ini masa depan ni. Tamane mak bing ni den kalma lai. Ita kokas forso, ita kokat esforso lai. Ita sukses ti lai, ita ini ti bot rumah mak kita prenda. Pa ti de prenda ni dia kelasa. Pa ti ta kono mutu kone parese. Mak ne ona sa lai e meda mak atua fight na relasams mas kalma. Kalma na mam. Kari kita lakukan itu lebih lebih gay. Komunikasi sangat penting terus antar parti ruangnya. Okey, nih ruang di sini dia kara. Okey, pronto. Mungkin Veto si dia oksi mau parah se dia buat balon lebih magnesium tiba si torang hela. Kena pak Morris ni yang. Taman ni magnesium tantang hela nih. Sepera kata keluar rumah kita buat nih ruang realiti kita buat nih ruang ini plan nih. Lebih kontinua halau nafata abing mau nih relasam ba. Kudaru malam Fatimba, hadu malam Fatimba. Ili fali tangu si Agus Gutierrez dia bonati mang. Ajuda fali para bens ba mang as asala jokmal. Wow. Kalan di kan mang asala jokmal. Bona mang, soala musika bai. Hake hau Nilton Bogoro, Nilton Bogoro bonati.

Diego, vinti si roti rene mak musik ruba bai kala indene musik ye tebe tebe ida tebe ain katar. Ina mas musik ire tam domi hane san lili. Usi artista lili ruberu niang. Itu rumah ita kontin ma cek tam na fati mensajin sire. Ita lau na fati hoti ne program kala murak iye ora suru ni larang. Nebe kala ndiye kumos ba primu marfian or tama kompanya la bonai ti. Servisu dia ba famili si roto bonai ti iye los palos. Amos osune ba. Now leave valita obrigada barak marisku ayangku marisku thank you banu bingku. Oh tu ta vali artista lele berberu ni ha judul mak mak dala barak kona semoga toka eh. Oh si Washington. Dala barak kau cek tok lain amam. Marisku kiba filuma kerek take care. Okay. Welcome. Musiknya katar dunia iya ga? Hei, katar dunia lah iya. Musiknya katar dunia lah iya. Mau, aing mak katar Laos liman mak katar mais dia. Karena musik kalau itu aing katar. Hei, kuando tur mesak mak nesha. Usia nama Januari tirman yang bawa nama di kalau musiknya fuan ram bah family sira iya timor. Dia kan man januari thank you barona bonaiti mang mares dia kala sempre dia konsiana bing ku dia kala na bing aurel maestra ei gas tebe bosku yeah live valitan man tu dela musica dors sweet man tu dela musica dors town nezurul where without you Mai ami makhe muhela ne hau chek to kulai ya na maun. Music English ne daru ma menu situansi. Mas ne to kulai ya na maun eh. Ipe kalan diek mos ba inu de santos. E na fati, e kalan diek mos anu pinga moe. Ita kusiri tegas music ya. Heng na fati o baby. Heng na fati o mor mas ke. Dalam ba maske dalam ba los palos ita kahela hey maske dalam sita kahela batas lagane ba no kadiaru sita kameti hela my be hinga fatingo. Ya, tur mai valita in teletan val mensajen balum. Ozi de vidi en bona di man. Oke, diek mau maris. Dalam bahasa ibadah Laos. Oke, diek mau maris. Dalam bahasa ibadah Laos Los Palos maris. Hi. Oh, Laos Los Palos maris mos. Oh, maksudnya dalam bahasa ibadah wanenya Los Palos. Oh, diek.

Dia kau ini di dalam balos palus. Sorry, Bin. Lulusnya dalam bahasa Ibara. Dalam bahasa Ibara makta kau nah. Nah, bina fati yang komentario. Kena mau nih sama sana mau be. Amau be amau la la la seluk. Amau musik amau usini layan amau. Musik dia zuru where? Okay, where? Ini be. Oh, sorry. Not safe, brother. I'm sorry. Okay, three doors down here. Without you. Mau English. Mau. Aku cek tu kelam. Aku cek orang mau English. Music English on a class. Mau klien mau. So sorry orang mau. Leave a little message in the Facebook. Dia bonati mau file le fun ba une familia ne be macrone la mau ne lia. Ne be kalan dia bonati ba familia siroto or da assistin or una la radio libera de dili e kalang ida ne.

Đấy. Alamang, yene ve amang. Yene ve ma kia amang. Yene la yene amang. Amne sturi ve musica la don varak ne amang. Mang la yene amang dien tenki ve hiya keres ne amang ku e yene amang. Oh. Iya, musik iya. Los, los amang. Hau mak resala itu amang. Anu mata mak klik itu amang. Iya, mau, mau. Ita gasa kora, mau.

Diek. Diek, kita kasih musik aja sama Diek. Musik aja sama Diek, abing maca koro. Tapi pela mai ba. Ane bingku, naimba Los Palus. Bonita Los Palus, ana icara uro? Mau tiniha. Mau nauha ha.

Livalitan ida anivere la nono iseti nono ina uga putururi aria ani seti seti nono itula aitula airau ani umini seti ani seti seti tau kadiaru barak aula kui ani seti seti minina tau kadiaru barak ani seti seti minina. O kana mina mori ai gata sai. Balawa ai siriki vere ai ani gautula ai tula ai rau mara. Kamaris, karita ka programa. Oke, kamaris. Hei, kamaris. Karita ka programa Radio Liberare lawari dalam kudaruan ama maroma ka kompanya toya Fatin. Amin, amin. Thank you, eh. Nabi abinya tu deskansa na kari bonsoanya, eh, bing. Bo deskansa ati amanya. Oka namina muri aigata sa'i.

Ati mau dia kalau ya pun ati mas. Hawa zura ida hai. Ida detnya lah tu. Ida 77 ekor keres ne. Ne so besa de. So limas ne bele. Mestri mos lima. Oke, di eksei selosa. Ini biar naik, itu apa nanti kuliah lima rei. Kami kolega dia, gosa-gosa malu ane sana, para toman malu. Mau bincir kita ono hindi yang ansini ansini. Kami kolega dia, beste dia. Aku naik, itu apa nanti itu na, usai studi dari liberare dili. Aku belum maris. Karak atau brigade para kira ada sebagian tes bahwa Uvin seru tuh nih kolaborasi yang lili bah partisipa noronetin program kalau murah kau si orang sini semua itu orang seremata iya kalang itu nih. Ya, Uvin seru tuh tuh apa nih itu nih usi studi radio liberal di lili. Aku belum maris ya kesumi kan usi malu Uvin seru tuh nih futur tilung itu saya suruh malu fali. Iya, ini sama abang kalang iya orang tuh kualu tuh kesana lu kalang. Orang setiap baik.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Akara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Radio Liberdade. Sianolu Racing 5.8 MHz.
3: Belan ronanain sira, ita nafatin iha programa Aurora iha kanal Radio Liberdade. Susesu hahuhusi itanya asaun no itanya desizaun simples. Bila hadir no hahu itanya jurnada, ho pasukik.

Orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ia sesampu in tama husi Jepang hanesan, mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volante, radiator.